0: mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
0: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
0: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
0: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru ke

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com,

menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: I know no one else can't do that. I already know. I know.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa? Aku lagi kerja loh.
1: Kayaknya kan, Ti. Aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham. Arisan aja masih nunggu.
1: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya. Jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
1: Ah, ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2, PT Shakira hingga Madonna tampil di Halftime Show Final Piala Dunia 2026. Final Piala Dunia mencatat sejarah baru dengan menghadirkan Halftime Show untuk pertama kalinya. Pertunjukan di New Jersey Stadium ini dimeriahkan sejumlah musisi dunia sebelum babak kedua dimulai. FIFA menghadirkan konsep hiburan yang selama ini identik dengan Super Bowl. Selama sekitar 11 menit, panggung di tengah lapangan berubah menjadi pertunjukan musik berskala internasional. Teman Pro 2, Madonna menjadi penampil pembuka dan membawakan lagu Music. Ia tampil bersama dengan DJ Star Fry, sementara legenda Brazil Ronaldo dan Ronaldinho memasuki lapangan menggunakan mobil Jeep bertuliskan Maestro. Dan teman Pro 2, grup K-pop BTS melanjutkan pertunjukan dengan membawakan lagu Dynamite. Penampilan mereka memukau penonton lewat koreografi energik dan kostum bernuansa merah serta

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Teman Pro 2, rangkaian lagu Pro 2 Hitlist. Iya, menemani teman Pro 2 hingga pukul 11 nanti. Dan kelanjutan dari Pro 2 Hitlist juga ada ya, di pukul 11 hingga pukul 12. Tapi nanti di program debat kedua barengan sama Justi. Vera undur diri. Bye-bye teman Pro 2.

0: vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
6: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go kesana.

0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
1: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

93,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman terbaik Pro 2. Apa kabar? Senang sekali ya, Justi kembali hadir menyapa kamu di edisi santai siang hingga sore ceria nanti. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Apa kabar teman terbaik Pro 2? Semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Sehat, bahagia, dan tetap semangat. Gimana hari Senin kamu? Semoga teman terbaik Pro 2 bahagia selalu. Pokoknya bahagia terus deh. Jangan jadikan hari Senin sebagai hari yang paling menakutkan, tapi jadikanlah hari Senin sebagai hari yang paling menyenangkan. Karena kan hari Senin itu adalah apa ya, hari pertama di minggu yang baru. So, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa menyambut hari Senin dengan penuh sukacita. Teman terbaik Pro 2, saat ini kita di Pro 2 Hitlist ya. Baru saja hadir di dengar-dengar kamu lagu dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Dan masih akan hadir di ruang dengar kamu beberapa lagu pilihan nih. Lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ada juga lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Lagu dari Bruno Mars, I Just Mike. Dan lagu dari Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Tentunya masih ada lagu-lagu lainnya, lagu-lagu keren-keren yang akan Justi hadirkan ke ruang dengar kamu. Menemani kamu yang lagi beraktivitas di siang hari ini. Selamat mendengarkan teman terbaik Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Ya, teman terbaik Pro 2 baru saja hadir di ruang dengar kamu. Lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Lagi Kita Saling Memaafkan nih. Masih akan hadir di ruang dengar kamu beberapa lagu pilihan, tentunya masih di Pro 2 Hitlist bersama Justi di Santai Siang.
3: Salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah Odol. Seiring berjalannya waktu, kata Odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan dua negara terus berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah.

Teman terbaik Kura 2, kita di informasi santai siang, info kuliner dan UMKM ya teman terbaik. Ya, teman terbaik Pro 2, Bika Ambon, meski memiliki nama mengacu ke Ambon, sejatinya makanan satu ini atau kue yang kenyal-kenyal ini sejatinya berasal dari Sumatera Utara, terutama yang dikenal di kota Medan. Kue lembut dan legit ini dengan kekhasan warna yang kuning memiliki sejarah panjang di masyarakat Medan. Di balik cita rasanya manis, Bika Ambon menceritakan tentang kecerdasan kuliner lokal yang terjaga selama bertahun-tahun dan menjadi simbol kehangatan dan keramahan di kota Medan. Selain itu ada gulai belacan dari Riau, teman terbaik Pro 2. Gulai belacan ini merupakan makanan khas Riau, tercipta dari olahan udang laut atau udang air tawar yang dimasak dengan kuah santan dan belacan atau terasi, di mana dengan kepedasan dan kelezatan rasanya, gulai belacan bukan hanya mengunggah selera, bukan hanya menggugah lidah, tetapi juga mencerminkan keberagaman bahan lokal yang dimanfaatkan dalam hidangan Riau. Sebagai bagian dari kekayaan kuliner dari daerah Riau, gulai belacan menghadirkan keunikan rasa yang sulit terlupakan. Selain itu ada juga tempoyak ikan patin dari Jambi. Nah, teman terbaik Pro 2, hidangan yang satu ini sangat memukau lidah dengan cita rasa pedas, manis, dan asam yang unik. Olahan ikan patin ini menggunakan tempoyak hasil fermentasi dari durian. Tempoyak tidak hanya memberikan rasa yang lezat, tetapi juga mencerminkan kreativitas dalam penggunaan bahan lokal. Nah, tempoyak ikan patin menjadi simbol keberanian eksplorasi rasa dan keunikan dari kuliner Jambi. Selain itu, ada juga pempe dari Sumatera Selatan. Teman terbaik Pro 2, dari hidangan Palembang ini menghadirkan harmoni rasa dari olahan ikan segar dan tepung sagu. Disajikan dengan kuah cuko, mie, potongan timun, dan udang rebon. Pempe tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menceritakan kisah tentang keberagaman bahan lokal yang diolah menjadi hidangan yang lezat. Pempe menjadi hidangan kuliner kebanggaan Sumatera Selatan yang berhasil merambah ke seluruh Indonesia. Selain itu ada juga seruit nih teman terbaik Pro 2. Seruit merupakan hidangan khas Lampung. Bukan hanya lezat, sajian ini juga tetapi bagian dari tradisi acara kekeluargaan, adat, bahkan acara keagamaan. Ikan air tawar yang dibakar dan disajikan bersama sambal terasi, tempoyak, atau mangga menciptakan pengalaman kuliner yang memperkaya keberagaman dari Lampung. Teman terbaik Pro 2, seruit adalah cerminan dari keagraban dan kehangatan budaya kuliner Lampung. Nah, itu dia beberapa makanan khas dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, teman terbaik Pro 2, Justi akan hadirkan juga nih informasi seputar minuman khas Nusantara yang sangat menyegarkan dan tidak boleh dilewati.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu?
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM.

Tidak hanya makanan yang berjenis, tidak hanya kuliner Nusantara, mulai ya dari makanan yang berbagai jenis bercita rasa nikmat dari seluruh daerah yang ada di Nusantara, teman terbaik. Minuman juga merupakan salah satu teman nih, kalau nggak ada makanan, kalau nggak makan sambil minum kan nggak etis ya. Nah, teman terbaik berdua, Indonesia juga memiliki beragam jenis minuman khas Nusantara yang patut kita coba jika kita belum mencobanya ya. Dan teman terbaik berdua, ini dia beberapa minuman yang kita bisa coba, apalagi sekarang cuacanya nih mau bilang mendung iya, tapi suhu di luar ruangan itu cukup panas ya, teman terbaik Pro 2. Nah, sudah ada alangkah baiknya kita segarkan rasa dahaga kita dengan yang segar-segar nih. Nah, teman terbaik Pro 2, ada es cendol atau dawet dari Jawa Barat nih. Jeli hijau dari tepung beras yang disajikan dengan santan dan gula merah cair dan es serut. Sangat nikmat nih, teman terbaik Pro 2. Ada juga es selendang mayang. Minuman khas Betawi ini berupa potongan kue hongkwe berwarna-warni yang disiram dengan santan dan gula merah. Ada juga es palu butung dari Sulawesi Selatan. Pisang raja yang dikukus disajikan dengan bubur sumsum kental manis, sirup merah, es dan es serut. Ya, mirip pisang hijau namun tidak berbalut kulit hijau. Ada juga es kacang merah dari Manado dan Palembang nih, teman terbaik Pro 2. Kacang merah yang direbus manis disajikan dengan santan dan sirup serta es serut nih, teman terbaik Pro 2. Dan ada juga nih es serbat buah. Nah, minuman buah-buahan beku yang disajikan kental biasanya berbasis buah sirsak dan mangga. Dan ada juga es loder, ya mirip cendol tapi jeli hijaunya lebih kenyal sehingga sedang sering dicampur tape. Kalau kamu ingin minum yang segar asam dan buat tropis lepas dahaga, nah ada beberapa minuman nih ya. Ada es teler, nah koktail buah yang berisi alpukat, nangka, kelapa muda yang disajikan dengan santan dan susu kental manis. Ada juga es kuwut, kelapa muda serut yang dicampur dengan melon, biji selasi, dan sering sedikit diberi perasan jeruk nipis. Sensasi segar, ringan, dan gak terlalu manis membuat minuman ini sangat cocok diminum saat cuaca panas. Kalau dari ada juga nih es Shanghai, es serut yang berisi aneka topping manisan dan potongan buah. Dan ada juga es timun serut, di mana timun yang diserut kasar kemudian dicampur sedikit air gula, sedikit garam, dan perasan jeruk nipis. Dan ada juga es laksamana mengamuk. Wah, dari Riau nih.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Come on, man.
1: Please deh.
0: Hari gini,
1: kalau kita nggak concern sama bahasa Indonesia, siapa lagi?
0: Bahasa Indonesia is the best.
1: Tapi up to you sih.
0: Asli, gue ilfeel banget dengan bahasa kita di mix nggak karuan. Sok gaul, keme Inggris, nggak penting banget. Maybe, kalau itu bikin lu pede, terserah. Secara lagi ngetrend, man. Kalau bisa, pakai dong bahasa Indonesia yang baik dan gimana gitu loh. Kasian men, kalau bahasa kita diacak-acak. By the way, dapat salam dari IYD. Hah, apa? Lu bilang gue gak gaul? So what gitu loh.
2: Masih ingat kan? Kita pernah bersumpah mengakui satu bahasa. Bahasa Indonesia. Sumpah lo.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat

0: Pro 2 FM.
1: Sebentar, besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman terbaik Pro 2, Timnas Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan dua pencapaian bersejarah sekaligus. Catatan 38 laga di Pildun 2026 tanpa merasakan kekalahan membuat Spanyol mendapat gelar Raja Eropa dan Dunia. Gelar juara diraih Spanyol setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan pasukan Luis de la Fuente mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Melantar dari data Squawka, Spanyol kini membukukan 38 pertandingan berturut-turut tanpa menelan kekalahan. Catatan itu menjadi rekor baru bagi tim nasional Eropa dalam sejarah sepak bola internasional putra. Selama periode tersebut, La Roja mampu melewati sejumlah pertandingan, menghadapi lawan-lawan kuat, konsisten dalam meraih kemenangan, dan minimnya hasil imbang. Menjadi bukti stabilitas performa Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan itu tidak lepas dari tangan dingin pelatih Spanyol Luis de la Fuente.

di mana dipercaya menangani Spanyol, ia sukses membangun generasi baru yang mampu mengembalikan Spanyol ke jajaran elit sepak bola dunia. Selain itu, teman terbaik Pro 2 ganda putra Indonesia Fajar dan Alfian juara Japan Open 2000. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri juara Japan Open 2026. Di mana Fajar dan Fikri berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Wong Ho dan Seo Seng Jae straight set di dengan skor 21-19, 21-17. Ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Fajar Fikri di level turnamen Super 750. Pertemuan kedua ganda itu berlangsung selama 45 menit di lapangan 1 Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Minggu 19 Juli 2026. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 pembalap muda Mercedes Kimi Antonelli kembali mengukir sejarah di Formula 1. Ia menjadi pembalap termuda yang meraih pole position di 4 sirkuit paling ikonik dalam kalender Formula 1, yakni Suzuka, Monaco, Silverstone, dan Spa-Francorchamps. Catatan tersebut bertambah setelah Antonelli menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps pada Sabtu 18 Juli 2026. Hasil itu membuat pembalap asal Italia itu berhak memulai balapan dari posisi terdepan.

0: Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pro 2 FM.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Pro 2 FM.
1: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Teman terbaik Pro 2 Timnas Putri Basket Indonesia U18 menutup FIBA U18 Women Asia Cup 2026 Division B dengan meraih medali perunggu. Gelar diraih dengan mengalahkan India dengan skor 70-50 pada perebutan peringkat ketiga di Stadion Nibibut, Bangkok pada Minggu 19 Juli 2026. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi revanche manis bagi Indonesia atas India setelah sebelumnya kalah 46-79 pada penyisihan grup A. Hasil itu juga memastikan Indonesia mengakhiri turnamen di posisi ketiga meski belum berhasil promosi ke divisi A. Pelatih Timnas Basket Putri Indonesia U18 Freddy mengatakan sejak awal dirinya menanamkan mental bertanding kepada seluruh pemain selama turnamen. Ia menegaskan Indonesia datang ke Bangkok bukan sekedar menjadi peserta melainkan untuk bersaing menghadapi setiap lawan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Serem sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Teman Terbaik Pro 2 JYP Entertain melalui anak perusahaannya Init Entertain bersiap memperdebutkan girl group baru bernama Our Birthday, di mana grup beranggota 7 orang ini mulai memperkenalkan identitas para anggotanya kepada publik melalui teaser resmi pada Kamis 16 Juli 2026. Pengumuman perdana ini dilakukan dengan merilis teaser bertajuk Error 5.502 Bad Gateway yang menampilkan 3 anggota pertama. Teaser tersebut menjadi langkah awal memperkenalkan konsep grup menjelang debut resmi mereka pada para penggemar. Cho Hyejin diumumkan sebagai salah satu anggota pertama setelah memenangkan audisi program The Dandara pada tahun lalu. Selain Cho Hyejin, 2 anggota lain turut diperkenalkan.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat.

Teman terbaik kedua si token Aksa, CEO show token Aksa Melwani optimis sihir tanah kubur diminati karena mengangkat budaya mitos dan lokal Banyuwangi yang tentunya dekat dengan masyarakat Indonesia. Aksai menilai cerita yang relevan dengan kehidupan masyarakat menjadi kunci keberhasilan film horor, didukung respon positif dari penonton, termasuk komunitas Gen Z dan kripto. Sihir Tanah Kubur dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai tanggal 23 Juli 2026 dengan kisah horor yang terinspirasi dari Makam Wurung. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Focus Feature merilis trailer film.

Dibintangi oleh Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Johnny Lee Miller, Woody Norman, Catherine Waterson, dan Sky Young. Film tersebut ditulis, disutradarai, dan diproduksi oleh Paul Greengrass, yang dikenal melalui film Jason Bourne, sementara Jason Blum, Gregory Goodman, Joanne Cae, John Neurator, dan Lars Silvest turut bergabung sebagai produser.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.

menyenangkan. Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.

Info Pro 2. Selamat sore teman Trowek Pro 2 yang masih kelas Info Pro 2. Remco Evenepoel memenangkan etape ke-15 Tour de France pada 19 Juli 2026 dan mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint penentuan. Kemenangan etape ini merupakan kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France sepanjang sejarahnya. Evenepoel berhasil naik ke posisi kedua klasemen umum setelah kemenangan etape ini. Sementara Isaac Del Toro finish di posisi ketiga. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini Senin 20 Juli 2026.

0: Bang Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok nggak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku nggak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, nggak pakai sendal bukan ditilang.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
2: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.

0: Muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2FM.
3: Pro 2FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Produ FM. Ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya, makin gede nggak tiap hari, buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih, banyakan keinginan kan? Kerasa nggak? Bulu kuduk Anda merinding, adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis, cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan, gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu nggak jadi film horror.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Produ FM. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Teman terbaik Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, suasana hari pertama masuk sekolah di sejumlah sekolah di Kabupaten Manokwari tampak berbeda pada hari Senin 13 Juli 2026. Sesuai pantauan dari RRI ini, beberapa waktu yang lalu sejumlah sekolah tidak sedikit ayah yang meluangkan waktu untuk mengantarkan putra-putri mereka ke sebagai bagian dari gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS. Gerakan ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Gerakan ini merupakan inisiatif yang didorong pemerintah untuk membangun kedekatan emosional antara ayah dan anak sejak dini. Nah, sejak pagi halaman sekolah SMP Negeri 2 Manokwari dipenuhi oleh orang tua yang mendampingi anak-anak mereka, terutama siswa-siswi baru yang baru mengikuti hari pertama pembelajaran di SMP Negeri 2. Kehadiran para ayah tidak hanya menjadi bentuk dukungan moral, tetapi juga memberikan rasa aman dan semangat bagi anak dalam memulai tahun ajaran baru. Selain itu, teman terbaik Pro 2 dalam dunia sepak bola, bila ada hand of God atau tangan Tuhan nih, yang dilakoni oleh Diego Maradona pada Piala Dunia 22 Juni 1986, di dunia pelayanan kesehatan sering juga terjadi. Tangan Tuhan itu dapat melalui pemimpin rumah sakit maupun tenaga kesehatan yang merawat pasien. Dr. Novita Panggau sebagai direktur rumah sakit Teluk Bintuni mengakui kemahakuasaan dengan tangan Allah itu. Dia saat dia dipercaya setahun silam oleh Bupati Bintuni Yohanes Manibui. Peralatan, obat-obatan dan sejumlah tenaga kesehatan hanya perantara saja. Dr. Novi meyakini pasien yang banyak kembali ke rumah dengan sehat sebagai jamahan tangan Tuhan. Maka tidak heran atas kepemimpinan Dr. Novi, Rumah Sakit Bintuni terus berkembang dan maju secara fisik dan pelayanan pada masyarakat. Melalui prestasi yang diraih Rumah Sakit Daerah Bintuni, Direktur Rumah Sakit Dr. Novi dipercaya sebagai penanggung jawab kesehatan ribuan karyawan British Petroleum Tangguh LNG di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua.

0: Kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Teman terdekat lo yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih.
5: Bersih kan sebagian dari iman.
4: Lagian nih airnya banyak tau.
3: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
4: Biarin.
5: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
4: Yah, aduh kak. Mati lampu nih.
3: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
4: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong. Biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
6: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air. Gunakan seperlunya agar anak cucu

Taman Terbaik Pro 2 Gunung Meja Manokwari menjadi salah satu destinasi favorit warga untuk menghabiskan akhir pekan melalui aktivitas hiking. Selain menyehatkan tubuh, kegiatan tersebut juga menjadi sarana rekreasi sekaligus mengajak masyarakat untuk kelestarian hutan sebagai paru-paru Papua Barat. Salah satu pecinta alam, Dwi, mengatakan akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk berolahraga di alam terbuka. Menurutnya, hiking memberikan banyak manfaat, mulai dari melatih kebugaran, mengurangi stres, hingga menikmati udara segar yang bebas polusi. Ia juga menambahkan Gunung Meja memberikan atau memiliki daya tarik berupa hutan yang asri, udara sejuk, serta kicauan burung yang masih membuat aktivitas hiking menjadi

paguyuban etnis di Kabupaten Fakfak. Dalam kesempatan tersebut, Dandi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musda 1 KMK yang dinilai menjadi wadah mempererat komunikasi dan solidaritas antar elemen masyarakat. Menurutnya, sinergi antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, TNI, dan Polri sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberagaman yang dimiliki Kabupaten Fakfak merupakan kekuatan yang harus terus dijaga bersama. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat diharapkan terus membangun komunikasi yang harmonis demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya. Pro 2 FM.

0: teman terdekatmu.
1: Yes, aku berhasil. Aku juara. Aku yang terhebat. Bangga tapi jangan sombong. Bekerja keras tapi jangan terpaksa. Bersyukur tapi jangan cepat berpuas diri. Hal tersulit dalam hidup ini bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi melampaui ego dan diri kita. Iklan layanan masyarakat.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Eh, telepon kamu bunyi tuh.
6: Oh iya. Halo?
7: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
6: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa, Mak?
7: Jadi jaki pulang lebaran nanti, Nak.
6: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
7: Nah, kalau sempat pulang kina, Mama rindu.
5: Kenapa, Ton?
6: Itu ibu saya suruh pulang.
5: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali, loh.
6: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
5: Bersyukur loh, Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
6: Ma.
8: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
6: Ma.
9: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
6: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
7: Waktu tak dapat terulang, sempatkan diri untuk pulang.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pemain terbaik Pro 2, Marcel Munet, si gelandang berusia 30 tahun asal Zimbabwe, telah resmi kembali ke Wolverhampton Wanderer setelah menyelesaikan masa pinjaman di Paris FC. Selama bermain di Paris FC, Monetsi mencatat 15 penampilan dan dengan 4 gol dan 1 asis, membawa klub finish di posisi papan tengah Liga 1. Pemain ini kini menargetkan untuk mengembalikan Wolf ke Liga Utama Inggris. Setelah klub terdegradasi dan akan berkompetisi di Championship musim 2026-2027. Selain itu, teman terbaik Pro 2, penampilan aktor Hollywood Tom Cruise di final Piala Dunia 2026 mengundang sorotan. Tom menyampaikan pesan penting di Stadion New York, New Jersey pada Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Tom menyebut pertandingan-pertandingannya diselenggarakan di Piala Dunia 2026 menghadirkan kebanggaan, harapan, dan kenangan yang tak terlupakan. Apalagi pertandingan-pertandingan itu ditonton ratusan juta pasang mata penduduk dunia. Sambil memegang kacamata hitamnya, Tom mengatakan Piala Dunia merupakan ajang yang harus dirayakan setiap penyelenggaraannya. Bahkan turnamen 4 tahunan itu juga menjadi salah satu ajang yang menyatukan dunia. Wow, selain Tom Cruise, acara penutupan Piala Dunia 2026 juga dimeriahkan sejumlah bintang papan atas dunia lainnya seperti Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Chris Martin, dan The Muppets yang juga ikut tampil memeriahkan. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Dominic Szoboszlai telah menandatangani kontrak perpanjangan dengan Liverpool yang berlaku hingga 2031 setelah negosiasi berbulan-bulan dengan direktur olahraga Richard Hughes. Pemain internasional Hungaria itu mencetak 13 gol dalam musim lalu dan dinobatkan sebagai pemain terbaik The Reds meskipun klub tidak meraih trofi. Wow.
1: Lex Bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah
2: air beta. Produe FM.
3: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
4: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
2: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Try.

Pengalaman terbaik Pro 2, tim Vitality kembali menorehkan prestasi membanggakan setelah menjuarai Mobile Legends Bang Bang Woman Invitational MWI 2026 Esport World Cup. Tim wakil Indonesia tersebut mengalahkan Natus Vincere PH dengan skor 4-2 pada Grand Final pada Sabtu 18 Juli 2026. Keberhasilan ini membuat tim Vitality mempertahankan gelar juara MWI untuk kedua kalinya secara beruntun. Gelar itu sekaligus mengukuhkan mereka sebagai back-to-back champion pada turnamen Mobile Legends Putri paling bergengsi dunia. Babak grand final itu berlangsung di Paris Expo Porte de Versailles, Prancis, itu menggunakan format best of seven.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor

0: Entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya.
3: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
2: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
3: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
2: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
3: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
2: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
3: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
4: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, siapa di antara kamu yang mempunyai sahabat kecil yang masih awet hingga sekarang? Apakah kamu tahu pentingnya menjaga persahabatan? Ternyata, persahabatan itu bisa berdampak besar pada kesehatan fisik dan pikiran kita. Ketika masih bersekolah, rasanya jauh lebih mudah untuk berteman, dikelilingi oleh orang-orang yang seusia dengan minat yang sama. Wajar saja kita dapat membentuk banyak pertemanan. Namun, seiring bertambahnya usia, jumlah teman yang kita miliki cenderung menurun. Ternyata, ini merupakan hal yang wajar. Penurunan jumlah sahabat ini biasanya sesuai dengan peristiwa besar yang telah terjadi dalam hidup kita. Dengan persahabatan, ikatan sosial pada rentang kehidupan terbilang dua kali lebih kuat dibandingkan dengan berolahraga. Memiliki teman membuat merasa nyaman hingga menjadi kunci untuk kesehatan yang lebih baik. Seperti syair lagu Persahabatan Bagai Kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah.
1: Selamat Hari Persahabatan Sedunia 30 Juli. Happy International Friendship Day.
0: Prodo FM. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Taman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Taman terbaik Pro 2. Kita di informasi budaya nih, Taman terbaik. Taman terbaik Pro 2 di Indonesia nih, ada beberapa budaya yang masih terus diterapkan hingga saat ini. Kira-kira budaya apa saja nih? Taman terbaik Pro 2 dari Pulau Bali ada perayaan Hari Raya Hari Raya Nyepi, di mana hari raya yang suci dan sakral. Pada hari Nyepi, umat Hindu di Bali menghentikan seluruh aktivitas di Pulau Bali. Mereka tidak menggunakan kendaraan, menutup bandara, memadamkan lampu-lampu dengan apa? Dengan tujuan mereka akan melakukan introspeksi diri dan membersihkan batin dari segala dosa. Sebelum Nyepi, ada serangkaian upacara persiapan seperti melukat atau pembersihan di

pembersihan diri. Taur Kesanga yang merupakan upacara besar untuk mengusir roh Jawa, roh jahat, dan saat nyepi umat Hindu menjalankan catur berata penyepian yang terdiri dari amati geni, tidak menyalakan api, amati karya, tidak bekerja, amati lelungan, tidak berpergian, dan amati lelanguan, dan tidak bersenang-senang. Selain itu, teman terbaik Pro 2 ada tradisi pasola. Pasola atau perang tombak yang seru dari Sumatera, dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Nah, pasola merupakan tradisi perang-perangan di Sumba yang melibatkan dua kelompok berkuda saling melamparkan tombak. Meski terdengar berbahaya, tradisi ini merupakan bagian dari ritual untuk menyambut musim tanam. Nah, masyarakat akan menghias tabuik atau peti mati besar, dan mereka akan membawanya ke laut untuk mereka larung sebagai simbol pembuangan segala kesedihan. Selain itu, teman terbaik Pro 2 ada tradisi atau upacara tahunan Kasada yang dilakukan oleh suku Tengger di Gunung Bromo. Pada puncak upacara, masyarakat Tengger akan melemparkan hasil bumi seperti sayuran, buah, hingga hewan ternak ke kawah Gunung Bromo sebagai persembahan kepada para dewa. Upacara ini sekaligus menjadi ajang berkumpulnya seluruh komunitas Tengger dari berbagai daerah. Kasada bukan hanya sebagai tradisi biasa, tapi ini merupakan wujud syukur masyarakat Tengger kepada dewa atas panen yang melimpah dan perlindungan yang mereka terima sepanjang tahun.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Ma dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Teman Terbaik Pro 2, tadi kan tradisi unik di Indonesia nih. Nah, ada nih beberapa festival dan tradisi unik yang ada dari berbagai negara nih. Yang pertama ada Festival Tahun Baru di negara Thailand yang dirayakan pada bulan April, yaitu Songkran. Nah, selama festival ini orang-orang akan saling menyiramkan air satu sama lain sebagai simbol membersihkan diri dari keburukan dan memulai tahun baru dengan keberuntungan. Kalau dari Korea Selatan, ada festival panen terbesar di Korea Selatan, yaitu Chuseok atau Chuseok dengan hari raya Thanksgiving. Diadakan pada bulan September atau Oktober, festival ini merayakan hasil panen dan menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga. Orang-orang akan mengenakan hanbok atau pakaian tradisional Korea, melakukan upacara penghormatan kepada leluhur dan menikmati hidangan khas seperti sungpyeon atau kue beras. Festival ini adalah waktu yang tepat untuk berbagi kebahagiaan dan terima kasih, kemudian merayakan tradisi keluarga yang sangat dihargai di Korea Selatan. Kalau di Skotlandia ada festival Aphelia. Aphelia adalah festival api yang diadakan setiap tahun di Lerwick, Shetland, Skotlandia, biasanya pada akhir bulan Januari. Festival ini merayakan warisan Viking dan budaya Shetland. Acara puncaknya adalah pembakaran sebuah kapal Viking yang dibuat dari kayu yang diiringi oleh parade dengan kostum Viking yang megah. Para peserta acara yang dikenal sebagai Geyser mengenakan pakaian Viking dan berjalan di jalanan memberikan pertunjukan musik dan tarian. Biasanya ada 1000 peserta yang mengikuti festival Viking ini. Dan teman terbaik Pro 2, ada kalau di Italia ada festival Palio di Siena. Palio di Siena adalah festival yang sudah berlangsung selama ratusan tahun dan merupakan salah satu tradisi yang paling terkenal di Italia. Festival ini melibatkan perlombaan kuda yang berlangsung di jalan-jalan sempit kota Siena, di mana setiap kuda mewakili salah satu dari 17 distrik kota. Perlombaan ini penuh dengan sejarah, emosi, dan semangat persaingan yang tinggi. Penonton yang datang ke Siena tidak hanya menikmati balapan kuda, tetapi juga merasakan kekayaan sejarah dan budaya Italia yang tercermin dalam setiap detail acara. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, beberapa tradisi dan festival unik yang ada di negara-negara di seluruh dunia.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga.

0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

bila tiba saatnya, takkan mata terbuka di akhir nanti.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Beb, thanks a lot ya Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb? Kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is a revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi bapak bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

97,8 FM, Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik. Tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Tandanya Justin bertugas di edisi Santai Siang hingga sore-sore kali ini. Pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih atas kebersamaannya ya, teman terbaik Pro 2. Justi akan hadir kembali di edisi siaran hari-hari berikutnya. Jaga malam kamu, bakal ditemani bareng Kasusan, dan tentunya Kasusan akan hadirkan informasi-informasi menarik di cerita penutup hari. Terima kasih teman terbaik Pro 2. Selamat sore, selamat berapa aja, selamat berkumpul bersama keluarga, dan semoga bahagia selalu. Justi pamit. Dan teman terbaik Pro 2, sebelumnya kita akan bergabung bersama programa 1 RRI Manokwari untuk menantikan berkumandangnya azan maghrib untuk area Manokwari dan sekitarnya.

Ya, baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini, dan secara khusus untuk Anda umat muslim di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda. Pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Bro, lu nggak sendirian.
2: Nggak, Beb. Lu nggak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu nggak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau nggak sih?
2: Nggak ada masalah yang nggak selesai. Kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah, sini. Nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita, kan? Daripada lu sendirian.
1: Yaelah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo.
3: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Ini pokoknya gue harus lulus. Gue harus banggain orang tua gue.
2: Gue pasti bakal dapat pekerjaan yang lebih baik buat gue.
3: Gue harus yakin.
4: Gue harus yakin.
5: Gue harus yakin.
6: Gue harus yakin.
0: Steve Jobs mungkin bisa disebut sebagai salah seorang inovator sepanjang masa. Namun sebelumnya, dia pun pernah sampai pada titik nadir kehidupannya. Dia menghadapi banyak penolakan, bahkan digusur dari perusahaan yang dibantu didirikan itu. Tapi Jobs bukanlah orang yang mudah putus asa. Kekecewaan bagi dia merupakan energi yang kemudian disalurkan untuk petualangan baru sebelum akhirnya kembali ke Apple.

0: pada tahun 1996. Sampai akhirnya lahirlah Steve Jobs, meninggal dunia pada Oktober 2011 seperti yang dikenal sekarang. Dalam sebuah pidatonya di Universitas Stanford Amerika, dia mengungkapkan, dipecat dari Apple merupakan pengalaman terbaik yang pernah terjadi pada dirinya. Jalan terjal menuju kesuksesan tergantikan oleh semangat menjadi pemula kembali, yakni sebuah rasa untuk terus tidak puas. Terhadap sesuatu inilah yang membuat Steve Jobs masuk ke dalam periode paling kreatif dalam hidupnya. Ayo Sobat Kreatif, jadikan kegagalan sebagai semangat kamu untuk menuju kesuksesan.
1: Goodbye sadness, welcome to happiness. Welcome.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Produa, dan di sore hari ini kamu ditemani Susan ya. Senang menemani kamu di sore ceria kejaga malam. Ya, teman Produa, kita ngomongin soal destinasi wisata ya. Nah, di sini Susan bakal ngasih tahu kamu destinasi wisata alam yang sering kali nih jadi pilihan untuk lepas penat, terutama pada akhir pekan. Jika kamu ingin cari suasana baru ya, ada wisata alam Gua Bisa yang jadi pilihan yang tepat. Salah satunya wisata Gua Kerongkong yang jadi primadona baru di wilayah Kampung Engkuni Pasek, Kabupaten Kutai Barat. Kalau kamu berkunjung ke sini, kamu bisa susur sungai sambil menikmati keindahan goa yang punya aliran sungai menembus belahan batu di dalamnya. Nah, alur sungai di objek wisata ini juga dikabarkan punya trek yang lebih panjang dari Goa Pindul yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di dalamnya juga nanti kamu akan diarahkan untuk naik ke atas. Di sana kamu bisa menemukan aliran air yang dong sebut dengan Sungai Idat oleh masyarakat setempat ya. Waktu kunjungan terbaik ke Goa Kerongkong ini yang direkomendasikan ya setelah makan siang, tepatnya pukul 3 sore. Tiket masuk ke lokasi wisata ini tidak merogoh kocek dalam-dalam juga, teman Produa, hanya Rp10.000 serta tambahan biaya untuk menikmati fasilitas susur sungai jika kamu mau susur sungai ya, teman Produa. Nah, buat kamu ini tidak perlu khawatir terkait akses menuju di punya lokasi goa. Seluruh akses termasuk jalan ini sudah dibenahi demi kenyamanan. Goa Serumi juga punya daya tarik yang tidak kalah dengan destinasi goa lainnya. Di dalam ada air tawar yang bisa kamu pakai untuk menyelam. Selain itu, untuk cave diving ya, teman Produa, pihak pengelola juga menyiapkan beberapa peralatan ya untuk digunakan. Tapi karena peralatannya terbatas, pengunjung disarankan untuk membawa peralatan dan perlengkapan sendiri kalau kamu punya ya, teman Produa. Dan untuk tiket masuk Goa Serumi, pihak pengelola juga menetapkan harga sebesar Rp20.000. Namun biaya tersebut belum termasuk retribusi parkir kendaraannya, teman Produa.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Teman Pro 2, IHSG menutup perdagangan Senin 20 Juli 2026 dengan penguatan 56,24 poin mencapai level 6.231,78. Kenaikan IHSG sebesar 0,11% menunjukkan sentimental positif pasar modal Indonesia pada hari. Dari total saham yang diperdagangkan, 309 saham menguat, 210 saham melemah, dan 185 saham stagnan. Demikian Info Pro 2.

0: Loh, mainan nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu.

Nya Pro 2 Manokwari. Teman Pro 2 Yura Yunita menggandeng Kunto Haji membawakan ulang Jalan Pulang di podcast terbarunya. Yura Yunita membawakan versi baru lagu Jalan Pulang pada episode kelima serial YouTube Main ke Rumah. Aransemen yang lebih sederhana dan inti menghadirkan nuansa hangat. Sementara Yura dan Kunto Haji ini mengaku lagu tersebut memiliki makna emosional yang kuat. Main ke Rumah jadi bagian dari perjalanan Yura menuju perilisan album terbarunya, sekaligus nih memperkenalkan kembali katalog lagunya kepada pendengar.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Hah? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah.

0: Kalau begitu bang, kita tes DNA yuk.
1: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpase kamu?
0: Bang, makan bang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sah, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa sol la ti do. So don't.
2: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga.

0: juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, Cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo masih bareng Susan ya, yang nemenin aktivitas kamu di malam hari ini. Nah, buat kamu-kamu nih pengendara yang lupa untuk membawa surat izin mengemudi fisiknya ya, kini kamu bisa menunjukkan bukti kepemilikan SIM saat pemeriksaan. Nah, buat kamu-kamu ini bisa memanfaatkan layanan SIM digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri. SIM digital ini merupakan layanan yang memungkinkan pemilik SIM aktif menyimpan dokumen berkendara dalam telepon genggam. Dokumen tersebut telah terverifikasi oleh sistem Korlantas Polri dan dilengkapi QR code yang dinamis. Kehadiran SIM digital ini bisa mempermudah masyarakat ya saat berkendara maupun ketika menjalani pemeriksaan petugas. Layanan ini juga jadi bagian dari upaya digitalisasi pelayanan publik di bidang lalu lintas. Nah, buat kamu-kamu ya yang belum mengaktifkan SIM digital

digital. Dia punya proses nih, bisa kamu lakukan melalui aplikasi digital Korlantas Porli. Langkah-langkahnya yaitu kamu harus unduh aplikasi digital Korlantas Porli melalui Google Play Store atau App Store. Nah, setelah itu kamu login pakai akun yang telah terdaftar atau kamu lakukan registrasi hingga akunnya kamu terverifikasi. Setelah itu kamu pilih menu digitalisasi pada halaman utama aplikasi dan kemudian pilih menu dokumen SIM nasional dan pindai SIM fisik menggunakan kamera telepon genggam. Pastikan seluruh data termasuk nomor dan golongan SIM telah sesuai. Pilih menu verifikasi SIM, kemudian tekan verifikasi SIM saya. Tunggu proses validasinya hingga SIM digital berhasil diaktifkan. Nah, setelah verifikasi selesai, teman Pro 2, SIM digital ini akan tersimpan di aplikasi lengkap dengan QR code dinamis. Pengguna juga bisa menyimpan lebih dari satu jenis SIM dalam satu akun aplikasi. Misalnya kamu punya SIM A dan juga SIM C, kamu bisa akses secara bersamaan melalui layanan tersebut. Meski sudah tersedia SIM digital ya, kamu-kamu juga harus mematuhi seluruh ketentuan berlalu lintas ya saat berkendara. Dan buat kamu-kamu yang berkendara, pastikan masa berlaku SIM-nya kamu ini masih aktif sebelum kamu melakukan perjalanan ya, teman Pro 2.

Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, adalah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh sepanjang masa dan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dalam mencapai keberhasilan finansial dan pribadi mereka. Pesan inti buku ini adalah bahwa keyakinan adalah fondasi kesuksesan. Napoleon Hill menekankan bahwa jika seseorang memiliki keyakinan kuat dalam tujuan dan kemampuannya untuk mencapainya, maka kesuksesan finansial dapat dicapai. Hill mengajak pembaca untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kekayaan. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus. Buku ini membahas pentingnya merencanakan tindakan yang terorganisir untuk mencapai tujuan. Merencanakan langkah-langkah konkret membantu menghindari keraguan dan mengarahkan usaha. Napoleon Hill menekankan peran imajinasi kreatif dalam menciptakan kekayaan dengan memvisualisasikan tujuan dan melihatnya dalam pikiran kita. Kita dapat menciptakan motivasi dan energi untuk mencapainya. Buku ini juga menekankan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Hill mengajak pembaca untuk bekerja keras, bersedia belajar dari kegagalan, dan memiliki ketekunan untuk terus berusaha. Menjadi catatan penting, menjaga emosi positif dan menghindari perasaan negatif seperti ketakutan dan kecemasan. Emosi negatif dapat menghalangi kemajuan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Hill berbicara tentang konsep mastermind, di mana sekelompok individu bekerja bersama-sama untuk menciptakan energi dan ide yang kuat. Napoleon Hill menyatakan bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah salah satu elemen kunci sukses. Jika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, akan sulit untuk meyakinkan orang lain atau mengatasi rintangan. Pengaturan waktu yang baik juga menjadi topik dalam buku ini. Hill menekankan pentingnya mengalokasikan waktu dengan bijak untuk menghindari pemborosan waktu. Akhirnya, Berpikir dan Menjadi Kaya menggarisbawahi pentingnya sikap positif dalam menghadapi kehidupan dan bisnis. Sikap positif dapat mengatasi rintangan dan menjaga motivasi. Buku ini telah mengiklami banyak pengusaha, pemimpin, dan individu yang ingin mencapai kesuksesan finansial dan pribadi. Prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Napoleon Hill masih relevan hingga hari ini dan merupakan panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meraih impian mereka. Pesan utama buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang pola pikir, tekad, dan tindakan yang terarah. Buku ini memotivasi pembaca untuk berpikir besar, bertindak dengan percaya diri, dan mengambil langkah konkret menuju kekayaan dan keberhasilan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Teman terbaik kamu.

verses and

0: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.

teman-teman Pro 2, di pukul 21 kita bakalan gabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti musik Last Chat. Jadi tetap di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman produk seluruh Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Menemani kamu malam hari ini di MLC ada Elan dan juga Eri.
0: Betul sekali. Tapi kita gak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman produk, atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Nah, tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau ya? Dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya benar. Iya, benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik ya. Iya, benar.
0: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: cukup. Enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar.
0: Nanti
1: kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira, Dit?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga...
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam, tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya. Nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Bukan itu kayak liriknya.
1: Bang Toyi. Tak bersinar. Sorry.
0: Ya, kita malah ngobrol-ngobrol tadi, yes. Ya, karena mereka baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, ya kan, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap, yes, nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Putet, Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
2: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik.
0: Luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan boleh. Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
3: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
3: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
4: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
5: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
5: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya. Halo,
4: Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
4: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Rutinitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di sini.
1: Boleh.
4: Cabang.
5: Franchise.
0: Ada siapa nih?
5: Diantara sebagai drummer.
1: Siapa?
5: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
6: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Oh, salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dev.
0: Ah?
1: Kang Dev tadi ya.
5: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
5: Iya loh.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba absen.
1: Ada Bang Yeri. Okay. Pastinya. Pasti. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Aye.
4: Baca.
0: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
5: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Oke. Tolong Kak Asti dijawab.
3: Oke, jadi saat itu tuh kita

0: lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Mm-hmm. Dan Om Yerini itu sebagai narasumber di acara tersebut.
1: Okay.
0: Bandnya tuh banyak kan, dan BTS mm-hmm. pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Mm-hmm. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi ya tiba-tiba jamming lah gitu.
2: Okay.
0: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
2: Oh, langsung lagu T5.
0: Iya.
3: Pertama.
1: Oke, malam
2: pertama.
1: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
2: kali.
1: Benar.
0: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya, kan begini. Langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
2: Iya.
1: Emang mainnya to the point ya.
2: Iya, sat-set ya.
1: Ini lagu-lagu kan?
2: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke rutinitas pagi gitu?
3: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
2: Yang baru.
3: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh lagunya kau. Kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rizky Pagi.
2: Oke. Okay.
3: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya.
2: Oke.
3: Okay. Yang dibawain juga Rizky Pagi. Nah, dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya.
0: Apa? Band Academy.
2: Oke.
3: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh. Kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
2: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s, yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
3: Nah, kurang tahu. Belum, kalau nggak salah ya.
4: Belum pernah. Baru konsep ini.
3: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
2: Sebenarnya.
3: Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
2: Di
3: yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
2: Kalau buat rutinitas pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
5: Senang banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri. Yang aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan
2: gak nyangka
5: bisa bareng gitu.
3: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
5: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
0: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
5: sewajarnya ketemu idola aja.
0: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan projectnya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan apa namanya tuh, kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya, selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu.
3: Nggak mudah untuk diputuskan
0: dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya nggak mungkin kita tolak gitu ya kan.
5: Senang banget.
1: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
2: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Anak kuliah udah lulus.
0: Udah siaran kayaknya dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP
1: yang pokoknya? 27.
2: Salah.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP lah.
2: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Iya.

0: Lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gua pribadi, memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
0: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
0: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda juga, tapi gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
1: Betul.
0: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu, dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam.

0: Ini nih.
1: Rasanya sih kita we love challenge.
2: Artinya apa tuh?
1: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari dunia paginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: Kita juga lagi
4: seneng
3: cari-cari formula
1: ya, juga, cari karena formula.
3: Naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
1: Nah,
3: di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
1: City Pop.
2: Iya benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu City Pop ya, kalau nggak salah ya. Ada beberapa City Pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu City Pop itu mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
0: Seru.
2: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya benar.
1: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
0: Nice. Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
2: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Boleh banget. Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
2: Gimana ngomongin? Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.
5: Music Live Chat.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana sama lagunya gimana, Pak?
1: Keren,
2: seru
1: sih. Keren.
0: Parah.
1: Keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
2: Iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Asti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelumnya juga, jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English version?
2: Biasanya English.
1: English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Okay, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Saat-saat dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina maksudnya.
0: Iya.
3: Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu.
1: Iya.
3: Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya take vokal dulu ya, Ti. Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar. Akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak? Ya?
3: Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran tahu zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam. Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh. Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Okay. Maksudnya gitu. Ini kalau boleh tahu Miri, dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Miri kalau pacaran zaman itu, ngapain sih Miri?
3: Pacaran gue di warte.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Iya.
3: Zaman gue
0: masih zaman pager bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacarnya di wartel, masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini, relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih gak sih, kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu?
4: Gimana? Ya bedanya tadi itu.
3: Yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau aku petar dulu kan teleponan di warte.
2: Itu masih sekarang teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: masih ya kan? Merajalela. Yeah.
0: Bener. Kalian gak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue gak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Gak mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Miri.
2: Oh, jadi iya, mungkin sih, pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Miri. Zaman Miri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Miri?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake.
3: Snake itu yang dia ada di
1: Nokia.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya, pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu tertinggi. Itu tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
1: yeah.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti Tetes Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya udah.
0: Jadi pasti
3: menarik loh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rutina Spagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lu jadi mau nanya enggak ya tadi?
1: Apa?
0: Spot.
1: Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rutina Spagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada zaman itu. Udah
1: ada. Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh, sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Gue masih
1: 21. Masih 21. 21.
2: Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMP, SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Sih. Di Bandung pas 2001 lah.
1: Asik. Gue di Jakarta. 2021.
2: 2021. 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih, POV.
1: Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Iya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV, boleh. Sama CGV,
1: Oke.
3: Terus, gak tahu kenapa sok diajaknya teh.
0: Keluar, atau?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Boleh. Oh,
1: mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
3: Yang lain lagi.
1: Boleh.
0: Kang.
1: Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
0: Oh, bener.
1: Hemat. Pinter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra.
1: Boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran
1: siapa lagi?
0: Kang?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, iya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
0: kopi ya.
1: Oke, daily art.
0: Asik.
1: Daily art, kasih tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily art.
0: Apa sih
1: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
0: Kayak
5: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan.
5: Nah kalau enggak
0: waduh,
5: ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik, ngelukis di tempat.
0: Artsy banget.
1: Gen Z abis. Gak ada yang ke Jatinangor ya, pacarannya gak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo,
0: eh ngumpet wae.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak? Coba
1: Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf mainnya ta'aruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah? Rumah anjing? Ke mana?
1: Ke rumah anjing. Di mana tuh? Hah?
0: Itu apa?
5: Emang spot-spot.
1: Oh, spot.
5: Oh, ada. Itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, ada ya, mungkin. Dia suka yang agak lain emang, Kak, gitu.
1: Oh, iya, iya.
5: Sebelahnya rumah babi itu ya?
1: Pet park. Kalau Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya,
0: taman.
1: Kalau Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Kan Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Oh, air terjun.
0: Tahu,
1: kecurug. Kecurug. Iya. Iya.
5: Ada warung terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya.
0: Mantap.
1: Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi. Udah ya?
1: Kang Budi belum.
5: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Oh, maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang gitu. Properti, cari properti.
1: Iya, benar.
4: Ada gas sekarang.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Iya. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja. Aja kita
0: ngapain?
1: Itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya.
1: Benar.
0: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih? Kalau pingin dengerin masa remaja,
1: betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify juga kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok. Wee, mungkin ya
1: Bang Hikstar. Itu dia.
3: Pakai backsoundnya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Oh, kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
0: Iya
3: benar. Yeah. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Okay. kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
0: udah
1: atau
0: ada ya, tadi ya.
1: MV udah ada di YouTube.
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Udah.
1: Udah ada. Oke, okay. bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, okay. Terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Okay.
6: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu, entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy, apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
4: kosan juga.
1: Iya benar.
3: Pas kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Dengerin lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alright. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
0: Amin. Alright, terima kasih Om Yeri, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Aduh. Besok kita bakal ada di
3: Boleh. Karena mumpung teman-teman banyak yang denger mungkin ya. Dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
7: Greenhouse.
3: Jam 7
7: di malam. Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Boleh. Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan tadi jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri dari T5 dan juga Rutina Semagi tentunya. Betul. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Om Yeri pamit dan juga Rutina Semagi.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.
7: Thank you.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Buku bestseller yang satu ini berjudul The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Dalam buku The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness atau Generasi Cemas, bagaimana perubahan besar pada masa kecil menyebabkan epidemi penyakit mental, yang ditulis oleh

0: oleh Jonathan Haidit, seorang psikolog yang mengulas tentang memaparkan fakta mewabahnya penyakit mental remaja yang melanda banyak negara dalam waktu bersamaan. Dia kemudian menyelidiki hakikat masa kanak-kanak, termasuk mengapa anak-anak membutuhkan permainan dan eksplorasi mandiri untuk menjadi orang dewasa yang kompeten dan berkembang. Jonathan menunjukkan bagaimana masa kanak-kanak yang berbasis pada permainan mulai menurun pada tahun 1980-an dan bagaimana hal tersebut akhirnya terhapus oleh hadirnya masa kanak-kanak yang berbasis telepon pada awal tahun 2010-an. Ia menyajikan lebih dari selusin mekanisme yang menyebabkan pengaturan ulang masa kanak-kanak. Ini mengganggu perkembangan sosial dan neurologis anak-anak, mencakup segala hal mulai dari kurang tidur hingga fragmentasi, perhatian, kecanduan, kesepian, penularan sosial, perbandingan sosial, dan perfeksionisme. Dia menjelaskan mengapa media sosial lebih merugikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki dan mengapa anak laki-laki menarik diri dari dunia nyata ke dunia maya. Dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Yang paling penting, Jonathan mengeluarkan seruan yang jelas untuk bertindak. Dia mendiagnosis masalah tindakan kolektif yang menjebak kita dan kemudian mengusulkan 4 aturan sederhana yang bisa membebaskan kita. Ia menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua, guru, sekolah, perusahaan, teknologi, dan pemerintah untuk mengakhiri epidemi penyakit mental dan memulihkan masa kanak-kanak yang lebih manusiawi. Jonathan Haidit telah menghabiskan karirnya untuk menyampaikan kebenaran yang didukung oleh data-data di lingkungan yang paling sulit, komunitas yang terpolarisasi oleh politik dan agama, kampus-kampus yang berjuang melawan perang budaya, dan sekarang keadaan darurat kesehatan masyarakat yang dihadapi oleh Gen Z. Kita tidak bisa mengabaikan temuannya tentang melindungi anak-anak kita dan dari diri kita sendiri dari kerusakan psikologis akibat kehidupan yang menggunakan telepon.
1: Banyaknya baju nih Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
2: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
4: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
4: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
4: Ha, rugilah Joyah.
5: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Ya, teman berdoa, jangan pernah menyerah. Ingatlah bahwa untuk mencapai puncak kesuksesan, kegagalan adalah batu loncatan, bukan tembok penghalang. Setiap hari adalah lembaran baru, jangan biarkan masa lalu menahan langkah Anda untuk menjadi versi yang lebih baik. Percayalah pada prosesnya, hasil yang luar biasa selalu datang dari kerja keras yang konsisten dan juga kesabaran.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik satu minggu satu kali.
4: Oh, iya deh, kebersihan.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.
10: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

positif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu, bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran, kita akan dipercaya. Dengan kejujuran, keberkahan, berkat akan melimpah. Dengan kejujuran, kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran, manusia bisa mencintai. Dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan

Selamat malam pendengar, dengan teriringnya irama lagu ini maka jumpa kita berakhir untuk edisi hari Senin 20 Juli 2026. Kru yang bertugas di Prodo Manokwari dan pemancar Remi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berpisah untuk jumpa lagi di esok hari. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang
1: kedua.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita, dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Info Pro 2.
3: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekilas Info Pro 2. Badan Gizi Nasional tengah mengusung skema baru pemberian insentif yang lebih adil dan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Wakil Kepala BGN Agustina Rumsari mengatakan evaluasi dilakukan setelah menemukan besaran insentif yang diterapkan belum mempertimbangkan kondisi operasional masing-masing SPPG. Ia menjelaskan skema baru akan disusun seiring proses refocusing penerima manfaat dan pembenahan data SPPG. Langkah tersebut secara otomatis akan menghasilkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas Info Pro 2 edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

107,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman terbaik Pro 2. Apa kabar? Teman terbaik Pro 2, semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Senang sekali Justi bisa menyapa kamu di edisi pada hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Teman terbaik Pro 2, sudahkah kamu mengucap syukur di pagi hari ini? Kalau belum, jangan lupa mengucap syukur ya, karena kalau kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga kita semalaman nih, tidur sampai kita bisa bangun di pagi hari ini dengan keadaan sehat dan bugar. Teman terbaik Pro 2, sudahkah kamu minum segelas air putih? Jangan lupa minum segelas air putih ya teman terbaik Pro 2, untuk mengembalikan atau menghidrasikan kembali tubuh kita saat semalaman tidur. Dan selamat melakukan aktivitas kalian di pagi hari. Ada yang mungkin beres-beres rumah, atau mungkin yang olahraga di pagi hari. Ya, selamat melaksanakan aktivitasmu di pagi hari ini. Tentunya teman terbaik Pro 2, ada beberapa aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan mood asik. Selain dengan minum air putih, melakukan peregangan, dan menikmati sinar matahari di pagi hari. Nah, teman terbaik Pro 2, minum air putih, teh atau kopi. Awali minum air putih, lalu konsumsi teh atau kopi untuk menaikkan hormon dopamin atau serotonin. Mendapatkan sinar matahari, ya, berjemur atau berjalan santai selama beberapa menit untuk membantu mengatur jam biologis tubuh untuk meningkatkan suasana hati. Dan detox digital sementara nih. Hindari membuka media sosial selama kurang lebih 30 hingga 60 menit pertama setelah kamu bangun tidur, agar otak kamu tidak mudah merasa cemas atau terbebani dari awal hari. Dan mungkin ada beberapa yang punya ciri khas dengan mendengarkan musik, atau ya, dengan memutarkan lagu-lagu dengan ritme ceria sebagai mood booster alami saat mandi atau sedang bersiap-siap merapikan tempat tidur. Teman terbaik Pro 2, ingat bahwa kebiasaan kecil ini memberikan rasa tanggung jawab dan pencapaian yang secara psikologis meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang paling penting, sarapan. Siapkan sarapan sehat dengan porsi yang pas agar tubuh berenergi tanpa membuat kamu mengantuk. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, beberapa aktivitas yang dapat meningkatkan mood kita di pagi hari ini.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iyo, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Pick Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Eh, kok bikin lebih-lebih eh? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: nggak kepikiran? Duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah,

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu. Jamu.
4: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
5: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
6: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
5: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
6: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
5: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
4: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Teman terbaik Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berada di jalur yang tepat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Fokus utama pemerintah menurut Presiden adalah menghapus kemiskinan dan kelaparan melalui berbagai program yang berpihak kepada rakyat. Presiden juga mengatakan pemerintah harus terus bekerja keras menjawab berbagai tantangan nasional di tengah ketidakpastian global. Meski banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ia menilai sejumlah capaian telah menunjukkan hasil positif. Kementerian HAM, Kementerian Hak Asasi Manusia memperkuat pengarus utamaan HAM melalui pedoman dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Sofia Latas menekankan koordinasi lintas kementerian untuk memperkuat pembentukan regulasi. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak masyarakat meneladani semua semangat juang pahlawan sebagai bekal untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa, termasuk kemiskinan dan lunturnya nilai persatuan. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri peringatan 201 tahun Perang Jawa sekaligus Haul Pangeran di Ponorogo di Ngaklik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut, Agus Jabo menegaskan peringatan Perang Jawa tidak hanya mengenang sejarah pada Minggu 19 Juli 2026. Menurutnya, momentum itu harus menjadi pengingat untuk membangkitkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan kecintaan kepada bangsa yang diwariskan oleh para pahlawan.

0: Rumah Tangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan

Teman terbaik Pro 2, Federasi Sepak Bola Italia dikabarkan telah mengadakan pertemuan dengan pelatih Manchester City, Pep Guardiola, untuk membahas kemungkinan menangani tim nasional Italia. Jurnalis transfer Gianluca Di Marzio melaporkan posisi pelatih kepala timnas Italia telah ditawarkan kepada Guardiola dalam sebuah pertemuan yang dihadiri legenda sepak bola Italia Paolo Maldini dan Leonardo. Menurut laporan tersebut, pertemuan itu merupakan bagian dari upaya Italia mencari pelatih baru untuk memimpin Gli Azzurri. Namun hingga kini belum ada kesepakatan maupun konferensi resmi dari FIGC maupun Guardiola terkait hasil pembicaraan tersebut. Selain itu, teman terbaik Pro 2 pemain internasional Ceko Pavel Suk kemungkinan akan meninggalkan Lyon dan setelah satu musim ia menarik perhatian klub Inggris Leeds yang dilaporkan menyiapkan tawaran sekitar 25 juta euro pada Minggu 19 Juli 2026. Suk baru bergabung dengan Lyon musim panas lalu seharga 7,5 juta euro. Namun klubnya saat ini terbuka menjualnya dengan harga 3 kali lipat dari jumlah tersebut. Dari Liga 1 ia mencatat 11 gol dan 3 assist serta terlibat langsung dalam 21 gol di semua kompetisi. Situasi keuangan Lyon yang sedang stabilitas menjadikan sole kandidat menarik untuk transfer musim panas. Afonso Moreira juga telah pergi ke Leverkusen dengan biaya hampir 30 juta euro. Lulusan Akademi Pleasant itu menarik perhatian beberapa klub Liga Inggris. Selain itu, teman terbaik Pro 2 DPP Perbasi

Meningkatkan kompetensi pelatih basket 3x3 melalui workshop yang digelar di Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan yang berlangsung pada 21 hingga 26 Juli 2026 ini bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta didukung oleh FIBA Indonesia. Workshop dilaksanakan di Harmony One Convention Hotel Hites Arena Batam dan Alun-Alun Engku Putri Batam. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pelatih basket 3x3 Indonesia sesuai pembinaan internasional. Ketua Badan 3x3 DPP Perbasi Santiani menjelaskan pelatihan berawal dari pembahasan FIBA Indonesia mengenai pengembangan kualitas pelatih nasional. Program tersebut kemudian didukung kementerian, mendapat dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga karena sejalan dengan penguatan pembinaan olahraga prestasi. Workshop itu juga menghadirkan instruktur Federation Internationale de Basketball FIBA, yakni Gilles Martin asal Swiss dan Corim Soucua dari Prancis. Gilles merupakan mantan pebasket profesional 3x3, sedangkan Karim pelatih tim nasional 3x3 Prancis yang meraih medali perak Olimpiade.

0: Seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Ismi, jadi lanjut kuliah ke Jogja?
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah?
2: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box? Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal gak butuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak? Kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita. Tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental. Apalagi reproduksi.
2: Ya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sisi.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis Fantasmagoria.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 3, 2, 1.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Terus, terus. Up, up, up. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Taman Terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Taman Terbaik, moderasi beragama merupakan cara pandang atau perilaku yang adil, seimbang, dan menghindarkan diri dari ekstremisme. Sikap utamanya untuk moderasi beragama ini mencakup toleransi di mana saling menghargai perbedaan, anti kekerasan, yaitu menolak cara-cara yang merusak, dan komitmen kebangsaan terhadap cinta tanah air dan akomodatif terhadap budaya lokal tanpa menyimpang dari ajaran agama. Teman Terbaik Pro 2, penerapan sikap moderisasi dalam kehidupan sehari-hari terlihat melalui tindakan nyata. Beberapa tindakan nyata ini seperti menghargai keberagaman agama, ibadah, di mana tidak mengganggu umat lain saat sedang beribadah dan menjaga ketenangan di lingkungan sekitar saat hari raya keagamaan berlangsung. Yang kedua, tidak merasa paling benar, menghindari sikap fanatisme lebih berlebihan yang menyalahkan atau merendahkan keyakinan orang lain, serta selalu terbuka untuk berdialog. Dan yang ketiga, menjaga kerukunan sosial, berteman dan bekerja sama dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, dan dalam kegiatan bermasyarakat. Dan tentunya kita harus saling menghormati tradisi dan budaya, mau menerima dan menghargai kearifan lokal serta adat istiadat setempat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dan yang paling utama, taat terhadap konstitusi dan hukum, menjalankan ajaran agama, tetapi juga kita mematuhi aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudahkah teman terbaik melakukan hal-hal berikut? Nah, kalau kamu belum melakukannya teman terbaik, yuk mari kita sama-sama menjadi anak-anak muda yang peduli, anak-anak muda yang sadar, anak-anak muda yang peka, dan mau menghargai satu sama lain tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan ras.